full abilai dan kune jamulanya caro nikoti caro nakatok mengital turedo bunyi waktu nerek cubo berkurok tunun dan makin fuf lukai minyan angin cisuf ya putuari hai kuna baisawa kon kombinat ndol naksai.